kepada Allah. Tidak ada takwa kalau tidak ada iman. Dan iman adalah pondasi, landasan penting awal untuk menjadi bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah sesuatu yang tidak mudah, karena orang-orang sekitar Quraisy pada waktu itu, bahkan paman Nabi sendiri, beberapa paman Nabi tidak beriman kepada Allah lewat nabinya, tidak percaya kalau jagat ini dikelola oleh satu zat bernama Allah. Mereka percayaannya ya Tuhan adalah yang bisa dilihat. Nah, ini penting karena berkaitan dengan iman itu artinya percaya. Mengimani sesuatu yang tidak terlihat itu butuh pembuktian kalau bahasa kita, atau butuh keyakinan. Kita biasa sekarang sudah merasakan adanya hawa dingin karena ada angin. Angin tidak bisa dilihat, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Begitu pula kalau orang yang percaya, Allah memang tidak bisa dilihat mata, karena mata kita terbatas. Tapi kalau orang ini percaya, maka keberadaan Allah meskipun tidak bisa dilihat mata, bisa dirasakan. Karena Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah terciptanya langit dan bumi. Itu menjadi bukti, dan kita bisa membaca di bab apapun, buku apapun, tidak ada yang mengklaim pencipta langit dan bumi kecuali Allah Ta'ala. Yang kedua, wabil yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhir. Bahwa perjalanan manusia yang sedang kita alami di alam dunia ini adalah sebuah halte saja, pemberhentian sementara yang akan lanjut kepada perjalanan kehidupan berikutnya. Dulu kita berada di alam ruh, alam zarroh. Setelah itu masuk alam kandungan. Di alam kandungan kita tidak ingat yang terjadi, kemudian lahir ke alam dunia. Dan di dunia ini boleh dibilang sangat singkat dibandingkan dengan alam barzah yang kemudian lanjut di alam akhirat. Untuk perjalanan yang jauh itu perlu iman, perlu percaya. Karena Allah yang menguasai segala alam. Maka kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb sekalian alam, di alam manapun adalah Allah penguasanya. Di alam barzah, nanti di alam akhirat, Allah juga yang melindungi orang-orang yang beriman. Maka beriman kepada Allah menjadi landasan orang bertakwa yang kemudian dicintai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah war malaikah, beriman, percaya adanya dengan para malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang kemudian dalam bahasa kita kecepatannya 1 detik mencapai 300.000 km. Sehingga malaikat dari alam langit menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh lama, dan cahaya itu tidak membutuhkan makanan, sebelumnya sudah berasal dari cahaya itu sendiri. Wal kitab, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, bahwa manusia yang lahir di dunia ini kemudian hidup, maka kemudian dibimbing oleh Allah melalui bimbingan wahyu yang kemudian kita menyebutnya kitab-kitab dari Allah Ta'ala. Ada kitab Al-Quran, penyempurna semua kitab sebelumnya. Ada kitab Injil untuk Nabi Isa. Ada kitab Taurat untuk Nabi Dawud. Kemudian ada Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur untuk Nabi Dawud dan lain sebagainya. Berikutnya adalah beriman kepada para nabi. Untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, Allah memilih orang terbaiknya. Terbaik, bukan terkaya, bukan terpandai, tapi orang yang terbaik untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah agar bisa kembali ke alam surga. Karena pada hakikatnya Mbah Adam alaihissalam dicipta di surga, makhluk surga. Akan tetapi karena memang satu hal yang memang menjadi suratan takdir, Mbah Adam diturunkan ke dunia dan nanti akan kembali ke surga lagi manakala manusia mengikuti petunjuk jalan Allah. Dilanjutkan adalah sikap sosial, yaitu watal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wabnasabil wasailin wa firriqab. Kemudian dilanjutkan setelah iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab para nabi, wa aqamas salat, mendirikan sholat, wa'ata zakah, menunaikan zakat,
wal

0: Ufuna bi'ahdihim idza 'adu, dan orang-orang yang menepati janji kalau berjanji. Ini biasanya dalam bab menepati janji manusia kadang-kadang lalai. Kalau kita khawatir lalai, pastikan memberi satu jawaban sebelum jatuh tempo. Kalau kita janji ketemu di apa namanya di masjid misalkan jam 10, kok kita ada halangan sebelum jam 10 sudah memberi informasi tidak bisa tepat waktu misalkan. Wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang bersabar saat dalam kesulitan, wadorro dan penderitaan, kesulitan biasanya ekonomi, wadorro biasanya penyakit, wahinal ba'as saat menghadapi persaingan perang, baru disebutkan mereka itulah orang yang sungguh-sungguh imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Banyak hal sudah dibaca di ayat ini kaitannya dengan kriteria orang-orang yang bertakwa yang Allah cintai, yang intinya adalah orang bertakwa adalah orang beriman, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang memiliki nilai-nilai kesabaran, kemudian kesantunan dan murah hati, yaitu mau berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita termasuk yang bertakwa, karena selain dicintai oleh Allah, Allah itu juga membersamai orang yang bertakwa, wallahu ma'al muttaqin, dan Allah membersamai orang bertakwa. Bahkan dalam surat 51 ayat 15 Allah menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Untuk orang-orang yang bertakwa Allah siapkan taman-taman surga dan mata air. Kalau rumah ada tamannya indah menyenangkan, apalagi kalau ada mata air pancuran-pancurannya tambah menyenangkan dan betah. Dan itulah tempat akhir bagi orang-orang yang bertakwa yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung buka saja atau bagaimana Putri?
2: Kalau boleh saya mau tanya,
1: boleh.
2: Ini kayaknya kesempatan ya harusnya ya. Ustadz Nyun Sewu, saya mau tanya nih Ustadz, bagaimana, kenapa nggih Ustadz sebagian orang mudah putus asa padahal sudah memahami konsep tawakal dalam agama Ustadz?
0: Biasanya keputusasaan itu muncul karena tidak bersabar. Mancing misalkan, baru cemplung pengen berhasil ya, ikannya kan masih mikir ini orang ngasih makan beneran apa mau ngakalin saya, mungkin ikannya mikir begitulah. Saat dia lalai kita ikan bisa kena. Nah kita juga sebenarnya konsep orang putus asa itu adalah orang yang tidak punya kesabaran. Sabar itu energi positif. Hanya orang yang memiliki energi positif yang bisa bersabar. Yaitu orang-orang yang siap melewati kehidupan dalam segala medan, segala kondisi. Tidak maunya enak terus. Nah itu tidak seperti itu. Allah tidak berjanji hidup ini enak. Tapi Allah menjanjikan inna ma'al husri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Nah kadang-kadang kita kok hidupnya sulit, repot. Sebenarnya itu sulit dan repot itu karena ulah kamu sendiri. Karena kita berulah sehingga dihukum oleh Allah Ta'ala. Misalkan ada orang gak pernah sholat, gak pernah berbuat baik. Kemudian saya pernah dapat aduan, maaf ini kasusnya pada mbak-mbak ini. Hari-hari barang di rumah ngeluyur, tiba-tiba hamil. Hidupnya sengsara, dibenci orang tua, dibenci tetangga dan saudara. Dia berkata, dosa saya sih apa kok hidupnya menderita sekali. Nah dari kemarin gak sholat, keluyuran, hubungannya gak jelas, gak merasa dirinya berdosa. Karena dia menuntutnya hidup senang dan enak. Nah inilah persoalan, orang yang biasanya menuntut hidup hanya senang dan enak akan mengalami kesulitan. Maka Allah mengajarkan biar hidupnya indah, bahagia, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Taat beribadah, orang yang bertakwa kepada Allah dikasih rezeki yang murah, urusannya mudah, selalu ada solusi setiap masalah. Terima kasih pertanyaannya.
2: Baik, terima kasih Ustaz.
1: Iya Pak Ustaz, saya juga ingin menambahkan pertanyaan juga nih Pak Ustaz. Kalau misalnya orang nih Pak Ustadz ya berusaha untuk tidak putus asa, tapi kenapa sebagian orang ini gampang sekali putus asa, padahal sebenarnya kita tuh sudah ini ya, apa namanya, sudah memahami begitu. Dan bagaimana nih Pak Ustadz caranya membedakan antara kita bisa ikhlas karena Allah atau mungkin sikap pasif yang tidak mau berkembang nih Pak Ustadz?
0: Ya biasanya itu kan terjadi pada orang-orang yang itu tadi menuntut senang, menuntut enak, tapi nggak mau capek. Jadi maunya instan, maunya praktis. Nah, instan dan praktis itu akan terjadi hanya dalam kehidupan komputer, yaitu copy paste ya, itu kan praktis instan. Tapi kemudian dalam alam nyata ini kan kita butuh ikhtiar, butuh hidup. Kalau pengen hidup saja minimal dia mau ambekan. Jadi kalau dia nggak mau ambekan ya lama-lama tidak bisa hidup. Maka keputusasaan ini jangan sampai dialami oleh seseorang karena terjadinya sebuah persoalan bahwa setiap manusia itu punya masalah. Mungkin masalah dengan keuangan, mungkin masalah dengan pasangan, masalah dengan karir, masalah dengan pekerjaan. Semuanya punya masalah. Di dunia tidak ada orang yang baik-baik saja, semuanya sedang berjuang dengan bidang dan ujiannya masing-masing. Tapi kata kuncinya tadi Anda sebutkan ada kata ikhlas, yaitu ridho diatur oleh Allah. Maka ini yang itu sebabnya ada kalimat yang membuat seseorang naik derajatnya kalau mau mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai pengaturku, sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Artinya diri ini siap diatur oleh Al-Quran, siap diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sunnahnya. Selebihnya adalah ikhtiar dan tawakal, hasil diserahkan kepada Allah. Maka ada pepatah yang mudah, manusia hanya merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Kita berharap Tuhan menentukan baik, caranya bagaimana menempuh jalan yang baik, jalan yang utama, yaitu hidup dilandasi dengan nilai-nilai agama. Semoga bermanfaat, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka line telepon dulu ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 632336. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
1: Iya, monggo Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya ingin tanyakan, sabar, syukur dan takwa itu apakah berjalan seiringan? Karena ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, karena mereka mungkin lama-lama ini tidak sabar. Ini bagaimana menurut Ustadz? Dan sabar itu dengan syukur ini bagaimana menurut Ustadz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Silakan Ustadz, mungkin mau langsung
0: dijawab.
1: Iya, dijawab dulu saja Pak Ustadz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Apa sih bedanya sabar, syukur, dan takwa? Dari yang terakhir dulu, takwa. Takwa itu juga sikap hati yang pasrah kepada Allah dengan membingkai satu prinsip selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Jadi bentuknya nanti dalam satu tindakan, action nyata. Maka tadi ada mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji. Nah, di antara unsur takwa itu biar bisa tetap berjalan di atas kebenaran memang ada sabar. Tapi sabar dan syukur itu adalah pekerjaan hati. Hatinya selalu bersabar. Bersabar, mengapa bisa bersabar dengan keadaan sulit? Karena dia iman kepada Allah tentang qada dan takdir, tentang keputusan Allah dan takdir Allah. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi karena ada usaha dan ikhtiar. Misalkan begini, seorang petani sudah mencangkul, menanam, kemudian matun, nyemprot, segala macam, menunggu panen. Ini apa namanya, satu ikhtiar. Kemudian ternyata Allah menakdirkan baik, situasinya baik sehingga panennya bagus, dia bunga. Nah, bunga ini dengan ikhtiar yang sudah dia lakukan, maka itulah arti syukur. Tetapi ada sebagian nanti sudah ikhtiar yang sama, tapi kondisi lagi tidak baik-baik saja. Misalkan ada angin besar, padinya roboh, atau mungkin ada kiriman hewan yang memang di sana diusir, pindah ke tempat situ bernama wereng, maka terjadilah gabuk sawahnya, panennya tidak baik, itu juga takdir. Nah, takdir ini menjadi orang bersedih. Saat seperti itu, sudah ikhtiar, sudah berbuat sesuatu, kok takdir Allah lain, disitulah kesabaran diperlukan. Karena kadang kita lebih banyak mengikuti kehendak Allah daripada mendapati keinginan kita. Kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kok menguji manusia dengan sedemikian rupa? Nabi memberi informasi pada kita, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau sedang mencintai suatu kaum, Allah menguji kepada mereka. Sehingga kalau kita sedang diuji, kita apa namanya, di samping harus bersabar, juga ada terselip di sana, alhamdulillah, iman saya laku, iman saya ditawar oleh Allah, sehingga diuji oleh Allah. Solusinya pertama adalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Sabar dan syukur adalah pekerjaan hati. Dan ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan memang urusannya orang yang beriman. Apa yang membuat Nabi ini takjub pada orang beriman? Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu adalah baik. Kalau mendapatkan keburukan dia bersabar dan itu adalah baik. Dan dinyatakan walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidak bisa dirasakan adanya sabar dan syukur kecuali oleh orang yang beriman. Nah, akumulasi sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kemudian melakukan perintah Allah, ini merupakan bagian daripada unsur takwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau ada takwa, ya di situ ada sabar, ada syukur. Sehingga kita mencoba untuk bersama-sama meraih nilai keutamaan yang hakiki menurut Allah. Itu sebabnya Allah Ta'ala dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Itu sebabnya juga Nabi berpesan supaya kita bertakwa kepada Allah, kita salah satunya ikhtiar dengan berdoa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu anugerah petunjukmu, kemudian hati yang takwa, jiwa yang terhormat, dan juga cukup dalam rezeki. Terima kasih Pak Tuslam, semoga sehat selalu dan diberkahi. Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, saya coba bacakan pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 1 ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okay. Orang bertakwa berarti orang yang beriman. Bagaimana kalau orang tersebut dalam hal keduniaan masih berurusan dengan bank konvensional? Apakah orang tersebut masih dapat dikatakan orang bertakwa? Demikian dari Abdullah yang ada di Purwokerto, Ustaz. Monggo silahkan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam itu halal. Jadi utang itu halal, Mbak ya. Jadi boleh utang, kemudian niatnya bayar gitu ya. Jadi ini pokok ya, bahwa kalau pinjam niat tidak bayar itu dihukumi mencuri. Ini pokok dasarnya dulu. Nah, yang dilarang di dalam agama adalah riba. Riba itu apa? Pengambilan pengembalian lebih dari pokok yang sudah ditentukan. Jadi yang dilarang ini pelaku riba nih. Pelaku riba ini dilarang sehingga pelaku riba ini menjadi bara api yang ada dalam perut kalau dia makan dari hasil riba. Bahasa kitanya rentenir. Para rentenir ini meskipun dia mudah mendapatkan uang dari sisa ataupun selisih pembayaran, maka ini menjadi hal yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan bank konvensional? Saya setuju dengan ulama-ulama mutaakhirin yang berkaitan dengan masalah perbankan, bahwa pemerintah harus punya bank, lembaga keuangan untuk punya nopongnya, biar nutup kebutuhan, bayar listrik, bayar pegawai, sewa gedung atau beli bikin gedung, maka perlu operasional. Nah, persoalannya adalah kalau kita datang ke bank pinjam uang untuk beli beras, kira-kira boleh nggak Mbak itu ya?
1: India,
0: tentunya tidak boleh. Tidak boleh. Bang, saya mau pinjam uang buat apa? Buat beli beras ke rong dina rumah sak. Ya tidak diperbolehkan. Bolehnya bagaimana? Saya butuh dana mau bikin toko usaha ini. Oh, berarti ini cenderungnya bukan untuk konsumtif, tapi untuk produktif yang sifatnya pengembangan, sifatnya usaha, sifatnya berkarya. Maka peminjaman uang yang kita dapatkan dari bank itu menjadikan seseorang bantu-membantu bekerja sama dalam pengembangan ekonomi. Nah, ini bedanya dengan seseorang yang pinjam kepada rentenir 10 ribu atau 100 ribu untuk beli beras, tapi bulan depan bayarnya 120 ribu. Orang sudah dalam kondisi kelaparan perlu dibantu, masih dicekik dengan membayar biaya tambahan. Maka tambahan yang model begini ini haram. Lah, tapi kalau kita sekarang pinjam uang katakanlah 1.500.000 itu dapat kambing kecil, kemudian 10 tahun yang akan datang itu uang 1.500 itu, 1.500 itu sudah tidak dapat beli kambing lagi karena saat itu kambing sudah harganya 2 juta lebih. Maka peminjaman dana kepada katakanlah dari bank pemerintah itu sesuatu yang sifatnya kerjasama, bukan konsumtif. Nah, karena belum ada bank-bank Islam yang murni syar'i untuk membantu bisnis kita, katakanlah seperti itu, dalam kondisi darurat masih sah. Jadi ini bank-bank yang tersedia ini, mereka kita menyebutnya bukan para rentenir karena mereka itu meminjami untuk kerjasama. Nah, kesalahan kita biasanya pinjam ke bank untuk konsumtif, dihabiskan buat apa, tidak ada unsur usaha. Makanya nggak nyicil, jadi mumetkan begitu. Tapi kalau dikelola dengan baik untuk hal-hal yang sifatnya berkembang, misalkan dibelikan tanah itu tidak akan mati, semakin lama semakin meninggi harganya. Maka ini akan menjadi produktif. Jadi mungkin saya agak beda dengan sebagian orang, asal bank haram, saya tidak begitu karena lihat kronologinya. Jadi kalau memang riba jelas haram, ada yang menganggap sifatnya darurat lah bahasa. Apakah sholatnya diterima masih orang bertakwa? Insya Allah. Terima kasih Pak Abdullah di Bro.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca melalui kolom komentar YouTube ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung, ada Ibu Jujuf ini. Ibu Jujuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kita harus mencintai Allah yang lebih utama baru kepada manusia. Nah, amalan-amalan apa saja sehingga kita istiqomah Pak Ustadz dalam ibadah untuk mendapatkan semua itu untuk bekal di akhirat nanti nih Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Silakan.
0: Terima kasih pertanyaannya, untuk melakukan apa saja yang selalu dicintai oleh Allah. Itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat bernamanya Abdullah bin Mas'ud, yang dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, iman apakah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab singkat, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Cuma ayun apalagi as-salatu ala waktiha dilanjutkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Cuma ayun kemudian apalagi al-jihadu fi sabilillah, berperang, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tiga poin ini ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau saya bertanya lagi, apalagi pasti akan menjawab Nabi. Tapi saya khawatir tidak bisa melakukan. Maka sholat di awal waktu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Dan kita ada informasi hadis lain bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dalam bab ibadah. Dalam bab muamalah, hubungan seserawungan, yang pertama kali ditanyakan adalah fiddima, dalam hal bunuh-bunuhan. Nah, kalau kita ahli ibadah, yang akan ditanya pertama ibadah kita adalah sholat kita. Maka usahakan kalau sudah ada tanda-tanda mau azan, aktivitas dihentikan sekedar untuk dipause lah bahasa kita ini sementara, kemudian dilanjutkan setelah isoma, istirahat, makan, dan sholat. Dan itu menjadi baik bagi kesehatan badan dan juga baik untuk rohani kita. Begitu pula kita pentingkan yang namanya berbakti pada orang tua. Orang tua sudah baik sama kita. Dia mengusahakan apa yang baik untuk kita sewaktu kita masih kecil. Maka selayaknya kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan kebalikannya, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, Allah akan memberinya hukuman mendadak di dunia, baik itu berupa kesulitan ekonomi, berupa penyakit atau bencana yang menyebabkan hidupnya susah. Maka hindarilah durhaka kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Zaman dulu bersungguh-sungguhnya kita bangsa Indonesia berperang melawan Belanda. Pakai bambu runcing, pakai kudi, pakai golok, pakai pedang. Sekarang berjihadnya adalah dengan mendatangi majelis ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Majelis ilmu di situ diselenggarakan di masjid, majelis taklim yang mengajarkan doa, tauhid, kemudian syariat. Maka itu sebagai bentuk jihad fisabilillah. Karena ada kalimat yang sangat mengesankan yaitu man talabal ilma fahuwa fisabilillah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah. Maka kalau dulu berjihadnya dengan membawa senjata dan perlengkapan perang, sekarang jihad sekarang adalah dengan berpakaian rapi, bawa pulpen, dan juga membawa kertas untuk dicatat. Udah gitu kadang-kadang di majelis taklim, tempat pengajian masih diwedangi segala. Jadi jihad sekarang itu indah. Maka kalau kita ingin jihad fisabilillah sebagai ingin dicintai oleh Allah agar bisa menjadi bekal baik dunia akhirat, pastikan sholatnya tepat waktu, berbakti pada orang tua, kemudian satu lagi, semangat mengaji. Terima kasih pertanyaannya, semoga bermanfaat.
2: Iya, alhamdulillah. Dan baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mah yang ada di Cilongok. Assalamualaikum Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Yeah. Sangat menarik Ustadz temanya tentang hal kejujuran. Kadang paling banyak tidak jujur dalam mengatakan kalau mau pinjam uang, alasan ini itu, terus lalu mengkhianati dalam perjanjian bayar hutangnya. Apakah tidak double Ustadz dosanya? Gak, ini kaitannya dengan utang tadi Ustadz. Mau ditanggapi atau dengan pertanyaan lain Ustadz?
0: Ya satu-satu dulu ya.
2: Yeah, monggo.
0: Kalau utang memang kadang-kadang orang-orang sifatnya kayak Soleman ya.
2: Apa itu Ustaz?
0: Utang ngesol-ngesol, agar harus bayar eman-eman.
2: Soleman.
0: Nah itu kadang kehidupan manusia begitu. Nah, jadi begini, kalau bab pinjam-meminjam itu ada orang bijak menyebutkan bahwa kalau saudara pinjam uang ini ada dua bencana yang akan terjadi. Uang kamu hilang, saudara juga putus. Saudara kita yang pinjam, meskipun kita tidak nagih, ketemu itu ya tidak hangat. obrolan yang ngaco sekedarnya saja, kayak melankolis ya, ngerti takoni yang jawab, orang takoni yang meneng, kayak kentong lah ini hubungan menjadi tidak indah kalau berkaitan dengan hutang dengan saudara. Maka penting diperhatikan kalau saudara pinjam, ya bahasanya dibikin sederhana, gitu. Saya tidak bisa meminjamin uang sebanyak itu, tapi saya simpati dan dengan lagi ada masalah, ini saya sekedar membantu saja untuk sekedar bensin. Ini jadi kita akan lebih merdeka, karena kalau kita meminjamkan uang, kita siap kehilangan uang. Diperlukanlah namanya perjanjian. Dan perjanjian ini ada dua saksi. Ini yang penting. Jadi misalnya utang besar jutaan atau puluhan juta itu diperlukan sebuah perjanjian hitam di atas putih yang kemudian ada dua saksi. Ayatnya itu ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas berhutang. Jadi ini menghindari bab Soleman itu tadi ya, harus disiapkan sebuah lembaran kertas untuk perjanjian itu. Terus kemudian kalau uangnya besar, kemudian yang bersangkutan tiba-tiba meninggal, kita akan minta kembali kepada keluarganya. Keluarganya mana buktinya? Kalau kita tidak menyodorkan bukti kan tidak akan bisa dikembalikan. Dianggapnya kita ngaco. Sehingga Al-Quran memang secara detail membimbing kita untuk hidup lebih baik. Sehingga penting dalam hal ini. Nah, kecuali modelnya transfer lewat bank, itu kan bukti transfernya selalu ada, nggak ada, nggak bisa dimanipulasi. Sehingga ini anggap saja sebagai satu nampaknya sebab bukti lah dalam peminjaman itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pinjam belum bisa bayar pada saatnya? Ya kita minta kelonggaran pembayaran di kesempatan yang akan datang. Tapi kalimatnya sedang kami usahakan tapi belum mendapatkan. Jangan dijawab, yung kok harus dua tak bayar lah masa orang. Jangan, itu sangat menyakitkan itu kalimat itu. Sehingga kita pakai bahasa lain, sedang kami usahakan. Semoga diberkahi, dimudahkan, bisa segera membayar. Maka kita ada unsur semangat usaha, memang kita memikirkan, aja orang dipikir sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah buat kita agar tidak salah dalam hal masalah hutang-hutang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan orang yang meninggal yang punya hutang dan belum ada yang menjamin. Suatu hari Nabi datang takziah mau menyalahkan, tanya apakah dia punya hutang, punya. Maaf saya tidak menyolatkan dulu, silakan Anda semuanya menyolatkan. Tapi Nabi tidak. Kemudian ada sahabat yang lain, saya yang menjamin utangnya orang ini ya Rasul. Oke, Nabi menyolatkan. Setelah 3 hari, Nabi bertanya, apakah kamu belum membayar utang yang kamu tanggung pada orang itu? Iya belum, bagaimana Anda tahu ya Rasulullah? Saya melihat orang itu masih dibakar di alam kuburan, sebab hutangnya belum dibayar. Maka kemudian orang ini kasihan saudaranya sedang dibakar di kuburan, hutangnya segera dibayar. Itu baru di alam kubur. Dan di akhirat nanti ada 70 rintangan masuk surga, salah satunya adalah bab utang piutang. Sehingga hakun adamiun ini kita harus hati-hati, dan termasuk 3 hal yang disegerakan, yaitu 1 membayar hutang, mengantar jenazah, menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Ini harus segera termasuk hal yang disegerakan. Terima kasih, mudah-mudahan kita terhindar dan selamat dari fitnahnya hutang. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Baik Pak Ustadz, ini sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, singkat waktu, silakan.
0: Alhamdulillah, terima kasih para pendengar yang berbahagia, izinkan mengulas kembali hal yang memang jadi tujuan manusia, yaitu hidup bahagia dunia akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat menjadi bagian dari doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Salah satu sampai pada tujuan bahagia adalah hidup bertakwa kepada Allah. karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi setiap kesulitannya dan memberi rezeki yang tak terduga. Dan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuat urusannya mudah. Yang kepingin urusannya mudah, rezekinya murah, ada solusi setiap masalah, jawabannya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah bukan hanya mendapatkan fasilitas dunia, tetapi juga oleh Allah diberikan jaminan kebersamaan Allah. Karena Allah menyertai orang bertakwa. Bahkan Allah mencintai orang yang bertakwa. Dan akhirnya Allah menyediakan surga pun hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ribadina mangkana taqiya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Al-Quran surat Maryam ayat yang nomor 63. Sebagai ikhtiar agar kita bisa menjadi orang bertakwa, sering-seringlah berdoa yang diajarkan Nabi yang tadi kita sebutkan, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa lahina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjukmu, hati yang takwa, sikap yang perwira dan terjaga dari keburukan, dan cukup dalam rezeki. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita akan selalu dimudahkan segala urusannya berkaitan dengan butuh dan rezeki. Mudah-mudahan kita berlimpah dan cukup rezeki. Dan yang terpenting, setiap orang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya ada solusi. Dan untuk kita semuanya, semoga Allah merahmati kita, menjadikan kita orang yang matinya husnul khotimah, di dunia bahagia dan di akhiratnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mbak Putri dan juga Mbak Citra yang membersamai, jazakillah, semoga Allah memberi pahala buat Anda. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1, alhamdulillah sudah kita simak bersama kajian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda bisa simak kembali kajian Mutiara Pagi setiap hari mulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi. Kita akan kembali untuk sapa Anda dalam Purwokerto Pagi hingga nanti di jam 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Pemkab Cilacap resmi melepas calon jemaah haji asal Cilacap ke Tanah Suci. Selanjutnya, Basnas Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di sejumlah wilayah Banyumas. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana. Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi melepas calon jemaah haji asal Cilacap ke Tanah Suci. Ada sebanyak 1.285 calon haji yang berangkat mulai 16 Mei mendatang. Dalam keberangkatannya mereka tidak difokuskan pada satu titik melainkan 8. Hal ini karena disesuaikan dengan letak geografis Cilacap. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Pemberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap pada tahun 2026 akan dimulai pada 16 Mei mendatang. Ada sebanyak 1.285 calon jemaah haji asal Cilacap yang dipastikan akan terbang ke Tanah Suci. Calon jemaah haji asal Cilacap ini terbagi dalam 6 kelompok terbang atau kloter, di mana pemberangkatan akan dilakukan secara bertahap melalui embarkasi Solo. Di mana untuk kloter 76 berangkat pada 16 Mei, kloter 77 berangkat pada 17 Mei, kloter 78 berangkat pada 18 Mei, kloter 79 dan 80 berangkat pada 19 Mei, dan kloter 81 berangkat pada 20 Mei dini hari. Dalam pemberangkatannya, pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan skema khusus berupa pembagian titik keberangkatan menjadi 8 titik lokasi berbeda. Hal ini menyesuaikan kondisi geografis wilayah yang luas. Langkah ini diambil untuk mempermudah akses jamaah serta mengurangi potensi kepadatan saat proses pemberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan jika saat keberangkatan dipusatkan di satu lokasi, dikhawatirkan akan menyulitkan jamaah dari wilayah yang jauh seperti daerah perbatasan dan pegunungan. Untuk itu, keberangkatan akan disesuaikan dengan wilayah yang lebih dekat dengan jamaah haji, diantaranya wilayah kota Cilacap, Sidareja, Majenang, Kroya, Nusa Wungu, dan lainnya. Selain mendekatkan layanan kepada jamaah, pembagian titik ini juga bertujuan mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dari keluarga pengantar.
3: Karena kita juga dibantu oleh Pemda dalam hal akomodasi, nah kita sedang koordinasi persiapan terkait dengan layanan untuk pengantaran jamaah ke embarkasi, itu kan ditanggung jawab oleh Pemda, kemudian juga nanti penjemputannya. Jadi tersebar ke satu kloter itu kan 9 bis, jadi sesuaikan rombongan, jadi satu bis itu isinya satu rombongan. Jadi kalau sekali satu kali pemberangkatan itu 9 bis, kalau di Cilacap itu disesuaikan dengan titik pelayanan, artinya ada beberapa titik kita buat untuk pemberangkatan pendekatan kepada jamaah, jadi tidak dipusatkan di satu titik, misalkan di Gor atau di mana di Kabupaten Cilacap, karena melihat demografi Cilacap yang jauh kayak di Luhur, dan sampai Karangpucung atau wilayah distrik Majenang, ex Majenang dan Karangpucung, itu nanti ada di titik Majenang. Terus ada lagi di titik Karangpucung juga ada sendiri, terus titik Sidareja, dan seterusnya ada 8 titik pemberangkatan untuk jamaah haji. Kan itu juga kita antisipasi, biasanya kan keluarga yang mengantarkan itu kan juga menambah antisipasi krodit dan seterusnya. Jadi kita pecah beberapa titik, tujuannya selain mendekatkan kepada jamaah haji juga mengeliminir tingkat kerawanan dan potensi trouble untuk jamaah. Jadi jamaah nyaman.
2: Tahun ini Kabupaten Cilacap memberangkatkan sebanyak 1.285 jamaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 592 jemaah pria dan 693 jemaah wanita dengan tambahan 192 jemaah cadangan yang telah melunasi biaya. Namun terdapat 12 orang yang batal atau menunda keberangkatan. Dari sisi usia, mayoritas jemaah berada pada rentang usia 51 hingga 60 tahun. Ada sebanyak 437 orang, disusul usia 61 hingga 70 tahun sebanyak 375 orang. Jemaah termuda tercatat berusia 18 tahun yakni Ahmad Hilmi Akbar dari Cilacap Selatan, sementara yang tertua adalah Kasinem 91 tahun dari Kecamatan Maos. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, seluruh jamaah akan masuk ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani proses persiapan akhir. Dan pemerintah daerah juga telah menyiapkan 6 petugas pendamping, terdiri dari tenaga kesehatan dan tim medis haji, guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di sejumlah wilayah Banyumas. Program ini menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan sekaligus dukungan terhadap program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyerahan bantuan dilakukan di Pendopo Sipanji Purwokerto pada Kamis siang kemarin. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Basnas Banyumas dan disalurkan kembali kepada warga yang membutuhkan. Untuk triwulan pertama tahun ini, bantuan rumah layak huni diberikan kepada 29 mustahik di 14 kecamatan dan 15 desa. Sebanyak 7 rumah mendapat bantuan perbaikan, sementara lainnya dibangun baru dengan nilai bantuan masing-masing Rp25 juta rupiah. Sadewo juga mengajak masyarakat untuk terus menyalurkan zakat melalui Basnas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang kurang mampu.
5: Saya selalu ngomong bahwa ini kan duitnya juga dari duitnya masyarakat yang membayar zakat, dikumpulkan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Basnas ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berarti jangan sungkan-sungkan untuk membayar zakat infak lewat Basnas.
4: Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat, termasuk mendorong pengembang membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Hajah Hasanatul Mufidah menjelaskan, program rumah layak huni Basnas tahun ini menargetkan 140 unit rumah sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan Basnas Banyumas. Ia menyebut sasaran penerima bantuan diprioritaskan bagi warga fakir dan miskin yang belum memiliki rumah layak huni.
6: Jadi untuk program rumah layak huni Basnas itu kita targetkan dalam 1 tahun, kemarin sudah kita laporkan ke Pak Bupati, kita targetkan 140 unit sesuai dengan RKAT kita, dan ini baru triwulan yang pertama. Mudah-mudahan nanti akan terus kita tingkatkan kualitasnya sebagaimana tadi Pak Bupati sampaikan.
4: Basnas Banyumas juga akan memperluas pemerataan bantuan ke 56 desa yang selama ini belum pernah menerima program Basnas melalui bantuan produktif seperti peternakan, pelatihan keterampilan, hingga perbengkelan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, demi keselamatan bersama, KAI Daup 5 Purwokerto dalam 1 dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daup 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
8: Sejak 2017 hingga April 2026, Daup 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
7: KAI Daup 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu, penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Kemerenjen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Pemerintah Kecamatan Kemerenjen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Camat Kemerenjen Ika Supriyatin mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk dampak El Nino. Menurutnya wilayah Kemerenjen memiliki tantangan tersendiri karena saat musim hujan berpotensi mengalami banjir, sedangkan saat musim kemarau sejumlah desa rawan mengalami kekeringan.
2: Di daerah Kemerenjen ini kan selain kalau hujan ya banjir, kalau kemarau ya kering kekeringan kata sengatan. Kemudian antisipasinya kami itu alhamdulillah dari desa, kalau yang desa yang kering itu di ya Kedungpring ini ya yang biasa nggih, Kedungpring, kemudian Cibrama, Kecila, Grujugan. Kalau biasa kekeringan ya kami biasanya nyuwun ke BBBD, ke PMI, ke Basnas, kemudian ada relawan. Tapi alhamdulillah ini Kemerenjen ini kan sudah ada embung mas, dapat embung di Alas Malang dan di Pagralang.
1: Dalam mengantisipasi kekeringan, pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BBBD, PMI, Basnas hingga relawan kebencanaan untuk penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan embung di wilayah Kemerenjen juga diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan. Saat ini Kemerenjen memiliki embung di Desa Alas Malang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sekaligus cadangan air saat musim kemarau. Tidak hanya itu, upaya mitigasi juga dilakukan melalui normalisasi sungai bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Pada April 2026 lalu, normalisasi dilakukan di Sungai Tipar yang berada di Desa Grujugan dan Sidamulya. Ia menambahkan sumber mata air yang selama ini digunakan untuk bantuan air bersih masih tersedia dan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekeringan berkepanjangan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tegal menyambut positif kehadiran kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal sebagai solusi kebutuhan layanan masyarakat. Kehadiran kantor ini dinilai mampu mendekatkan akses pengurusan paspor dan mendukung mobilitas warga serta investasi daerah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'aruf.
3: Pemerintah Kabupaten Tegal menyambut hadirnya layanan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI yang kini beroperasi di Kabupaten Tegal sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Kantor tersebut dinilai mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan paspor dan izin ke luar negeri. Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman menyampaikan apresiasi atas realisasi layanan tersebut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi di Kabupaten Tegal menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mengakses layanan di luar daerah.
4: Kami pemerintah Kabupaten Tegal sangat berterima kasih kepada Kemenimipas ya, yang telah mengabulkan, merealisasikan hadirnya pelayanan keimigrasian yang ada di Kabupaten Tegal. Tentu ini bahwa kehadiran kantor imigrasi Tegal ini menjawab ya, keinginan, aspirasi masyarakat Kabupaten Tegal yang ingin layanan imigrasi lebih dekat.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal, Purbo Satrio menjelaskan layanan yang tersedia saat ini. Layanan tersebut meliputi pembuatan paspor serta pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing.
5: Oh ya, di pelayanan itu kita ada pelayanan paspor, ada pelayanan izin tinggal terkait orang asing.
6: Pengawasan juga.
5: Nah, kalau pengawasan bentuk dari fungsi keimigrasian.
3: Selain itu, Purbo Satrio juga memperkenalkan program inovasi berupa program pelatihan bahasa asing gratis. Program tersebut dibuka untuk masyarakat umum dan dilaksanakan secara daring. Pemerintah berharap kehadiran layanan ini dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Dengan akses yang lebih dekat, masyarakat diharapkan semakin mudah mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Kabupaten Purbalingga diimbau untuk tidak meminjamkan identitas kependudukan seperti KTP atau NIK kepada siapapun termasuk tetangga maupun saudara. Langkah ini penting guna menghindari penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak fatal pada status kepesertaan bantuan sosial atau bansos. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Masyarakat Kabupaten Purbalingga diimbau untuk tidak meminjamkan identitas kependudukan seperti KTP atau NIK kepada siapapun termasuk tetangga maupun saudara. Langkah ini penting untuk menghindari penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak fatal pada status kepesertaan bantuan sosial Bansos. Ketua Tim PKH Purbalingga, Hernawan Susilo, mengungkapkan bahwa saat ini data masyarakat telah terintegrasi secara ketat antar kementerian dan lembaga. Integrasi sistem ini memungkinkan pemerintah melacak kepemilikan aset secara real-time. Berdasarkan pengalaman hasil verifikasi lapangan, dikatakan Hernawan, banyak ditemukan kasus di mana data pribadi penerima bantuan terdeteksi memiliki aset di perbankan tercatat di Samsat untuk kepemilikan kendaraan hingga administrasi hukum umum dan PLN. Namun setelah

0: tercatat memiliki aset mewah atau usaha, bantuan akan dihentikan. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga data kependudukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi guna menjaga hak sebagai penerima manfaat jaminan sosial.
1: Kaget sebetulnya. Banyak kejadian itu orang tidak bisa menjaga data dirinya.
2: Masa menjuk KTP-nya langan, nggak balik nama mobil.
1: Akhirnya kan pada data kan dia sebagai pemilik mobil, aset. Itu ada lagi, dia itu dipinjam KTP-nya untuk transaksi tanah. Itu juga akhirnya yang bersangkutan dianggap sudah asetnya banyak dan nanti masih levelnya naik. Itu yang terjadi. Gembar-gembor kan jaga identitas data pribadi kan sebetulnya diantaranya. Banyak loh yang di desa-desa itu dipakai untuk ini nih, listrik itu loh yang kandang ayam. Kan sampai berapa ribu watt itu kan. Itu kalau sudah punya listriknya sampai di atas 900, itu berarti dia mampu. Ternyata dipinjam sama pemodal yang...
0: Hernawan menambahkan masyarakat agar lebih bijak dan protektif terhadap data pribadi agar program bantuan sosial tetap jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, menjelaskan bahwa program revitalisasi merupakan upaya peningkatan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan prasarana, hingga penyediaan sarana penunjang sekolah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2026 program revitalisasi memiliki beberapa fokus utama, yaitu rehabilitasi bangunan, pembangunan prasarana, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih.
2: Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air, seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air, seperti itu.
1: Menurut dia, kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas saat ini dinilai sudah semakin merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal itu didukung dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kondisi sekolah negeri di Banyumas secara umum sudah cukup baik dari sisi fisik pembangunan. Program revitalisasi ini lebih difokuskan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun Dinas Pendidikan masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah swasta, yaitu kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan lahan sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Sehingga dia berharap program revitalisasi kedepannya dapat berjalan lancar sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Banyumas semakin merata. Selain itu, lingkungan sekolah diharapkan menjadi lebih tertata dan kebutuhan sumber air di sekolah dapat terpenuhi. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas mulai membawa perubahan nyata bagi lingkungan belajar di sekolah. Perbaikan ruang kelas, sanitasi hingga fasilitas penunjang pembelajaran menjadi langkah penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih layak dan berkualitas. Komentar pagi ini akan mengulas topik tersebut yang akan disampaikan oleh Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Upaya revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan dasar pendidikan. Puluhan sekolah dari jenjang dasar hingga menengah telah mendapatkan intervensi perbaikan fisik mulai dari rehabilitasi ruang kelas, penyediaan sanitasi yang layak hingga penguatan fasilitas penunjang pembelajaran. Langkah ini tidak dapat dipandang sebagai capaian administratif semata. Dalam konteks yang lebih luas, perbaikan infrastruktur pendidikan merupakan prasyarat minimum bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang aman dan bermartabat. Sekolah yang sebelumnya menghadapi

0: kerusakan fisik, kini memiliki ruang belajar yang lebih representatif yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi peserta didik. Namun demikian, revitalisasi fisik hanya menyentuh permukaan persoalan. Tantangan utama pendidikan justru terletak pada dimensi kualitas pembelajaran. Berbagai indikator nasional menunjukkan bahwa isu literasi, numerasi, serta ketimpangan mutu antar satuan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam kerangka ini, pembangunan fisik tanpa diiringi penguatan kapasitas sumber daya manusia berisiko tidak menghasilkan dampak signifikan. Guru tetap menjadi faktor penentu dalam peningkatan mutu pendidikan. Revitalisasi yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan mengajar dan profesionalisme tenaga pendidik akan sulit mencapai tujuan jangka panjang. Transformasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi pendidikan, menuntut kesiapan guru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan. Selain itu, pemanfaatan fasilitas baru juga perlu menjadi perhatian. Penyediaan perangkat pembelajaran berbasis digital misalnya, harus diiringi dengan pendampingan yang berkelanjutan agar tidak berhenti pada aspek pengadaan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital di tingkat satuan pendidikan kerap menjadi penghambat optimalisasi program. Di sisi lain, pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat patut dipertahankan. Partisipasi publik dalam proses revitalisasi tidak hanya mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap sekolah. Dalam jangka panjang, dukungan orang tua dan lingkungan sekitar akan berpengaruh terhadap keberlanjutan kualitas pendidikan. Kedepan, arah kebijakan revitalisasi perlu diperluas dari sekedar rehabilitasi fisik menuju penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan tata kelola berbasis data. Evaluasi berbasis hasil juga menjadi krusial, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang diperbaiki, melainkan dari peningkatan capaian belajar peserta didik. Dengan demikian, revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi, tetapi kualitas pembelajaran tetap menjadi penentu utama. Tanpa itu, revitalisasi berpotensi berhenti sebagai proyek fisik, bukan sebagai transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri Diana.
2: Dan saya Citra Aditya beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
1: Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1, ada Hargai Cinta dari Rizky Febian. Ini sudah mengawali perjumpaan kita di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri, kaget saya.
0: Iya, soalnya pagi hari ini nih semangatnya plus-plus ya.
1: Iya, semangat apa tuh?
0: Semangat karena udah akhir pekan.
1: Oh iya, OTW akhir pekan.
0: OTW
1: ya,
0: akhir pekan.
1: Bawanya tuh kayak happy aja ya.
0: Happy banget, benar. Pokoknya kalau udah ketemu hari Jumat tuh rasanya kayak seneng gitu.
1: Tapi beneran loh, ada penelitian mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang dianggap paling membahagiakan ya. Iya, tapi emang bener banget sih, bener banget ya.
0: Harus ditekankan banget ya.
1: Iya deh, pendengar Pro 1, itu dia ada lagu romantis dari Rizky Febian yang baru saja mengawali kebersamaan kita kembali. Selepas tadi sudah kita simak bersama ada Warta Pagi. Dan masih ada beragam informasi menarik lainnya untuk temani Anda di pagi hari ini. Bareng sama Ciput,
0: Citra dan Putri.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Lagu dari miliknya Five Romeo, Cinta Sudah Lewat. Aduh, sedih.
1: Cinta emang udah lewat ya, udah tinggal lewat, mempertahankan
0: sekarang
1: aja.
0: Sekarang nih, oh gitu ya, kirain tinggal logikanya ya. Doang. Iya, mendengar Pro 1 ini PT KAI Daop 5 Purwokerto mulai menerapkan gerakan ramah lingkungan ya. Kini setiap hari Kamis, seluruh pegawai ini dilarang menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak saat berangkat kerja. Wow. Nah, langkah ini jadi bagian dari program Green Movement untuk menekan emisi karbon dan juga membangun budaya kerja berkelanjutan. Keren.
1: Iya, kemudian manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin ini juga mengatakan ya bahwa program ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih peduli terhadap lingkungan. Pegawai dihimbau untuk menggunakan transportasi non-BBM seperti misalnya jalan kaki nih, bersepeda atau mungkin kendaraan listrik maupun transportasi umum. Nah, selain itu juga pegawai ini juga diwajibkan membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Tidak hanya itu saja, KAI Daop 5 juga memanfaatkan energi surya di sejumlah stasiun. Di antaranya ada di Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, dan juga Cilacap.
0: Wow, dan mendengar lewat langkah sederhana ini, tapi berkelanjutan ya, KAI Daop 5 Purwokerto berharap bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih hijau, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di sektor transportasi.
1: Iya, kalau ini diberlakukan di tempat kita, terus kita subuh, kamu mau naik apa?
0: Kan ada sepeda listrik.
1: Oh, mau naik sepeda listrik, benar. Oke, okay. Nggak mau jalan
0: berangkatnya
1: kaki.
0: Berangkatnya dari jam berapa? Tapi?
1: Nah, ya itu maksudnya. Kita mau naik apa gitu ya.
0: Tapi bagus niatnya. Oh, iya. Mungkin pengecualian untuk penyiar pagi.
1: Oh gitu ya, kalau penyiar
0: malam,
1: pagi. Penyiar malam juga.
0: Kasian.
1: Iya, ya udahlah ya.
0: Tapi bagus banget kalau bisa diterapkan ya. Itu jadi bikin, coba kalau ada satu hari tidak menggunakan kendaraan bermotor, kayaknya udaranya seger banget.
1: Udaranya ya? Seger, tapi emang pasti agak sedikit krik-krik gitu ya.
0: Berkeringat ya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih masih menyimak Purwokerto pagi ini. Kali ini dengan informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
5: Selamat pagi Mbak.
4: Iya, silakan laporan Anda.
5: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan beberapa kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi yang cukup cerah ini di beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali. Yang pertama dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini cukup ramai dan juga kendaraan terlihat cukup padat juga di Simpang Gor Satria. Terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri, antrian juga terlihat cukup panjang. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Namun tentunya untuk Simpang Gor Satria masih normal, masih tidak ada hambatan di Simpang Gor Satria, hanya menunggu traffic light saja. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga cukup ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah selatan ini terlihat cukup ramai juga. Kemudian dari arah barat atau dari arah Kubusan ini cukup ramai juga. Dan untuk Simpang Karang Jambu tentunya masih normal dan masih lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Pada saat ini kendaraan dari arah barat atau dari arah Pasar Manis ini cukup ramai juga. Dan antrian juga terlihat cukup panjang di Simpang Omnia. Namun masih tetap lancar, masih normal untuk Simpang Omnia sehingga untuk pengguna jalan dari arah utara dari arah Simpang Karang Jambu hingga ke Simpang Omnia diperkirakan masih normal, masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kendaraan dari timur terlihat lancar melintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Tidak ada hambatan dan tidak ada kemacetan di depan Simpang Alun-Alun maupun di sekitarnya. Dan juga untuk selanjutnya di Simpang Sawangan juga dalam kondisi yang cukup sepi pada pagi hari ini, terutama dari arah selatan atau dari arah Tanjung ini hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat di Simpang Sawangan. Namun dari arah timur atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto ini terlihat cukup ramai di pagi hari ini, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan atau kepadatan di Simpang Sawangan. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Museum BRI, ini kendaraan dari arah barat terpantau cukup ramai dan antrian juga hingga di tengah-tengah jembatan, jembatan sebelum underpass Jenderal Sudirman dari arah barat. Sehingga pengguna jalan dari alun-alun hingga ke bundaran underpass Jenderal Sudirman ini masih normal, hanya sedikit ramai saja. Di bundaran underpass Jenderal Sudirman juga terlihat cukup padat dari arah barat terutama, namun dari arah timur ini masih lancar, masih normal, hanya sedikit ramai saja. Kemudian kita beralih ke Simpang Patriot di Jalan Gerilya. Untuk kendaraan dari arah timur yang saat ini cukup ramai, terutama kendaraan-kendaraan besar juga terlihat di simpang Patriot ini seperti bis maupun truk. Kemudian dari arah barat beberapa kendaraan terlihat menunggu traffic light di simpang Patriot dan tentunya masih normal dan masih lancar untuk simpang Patriot di jalan Gerilya. Kemudian kita beralih ke simpang Karangluat Pasar. Di pagi hari ini kendaraan dari arah barat dari Cilongok maupun Aji Barang yang akan memasuki kota Purwokerto ini terlihat cukup ramai dan juga cukup padat. Dari arah sebaliknya juga demikian, antrian terlihat cukup panjang namun tentunya masih normal dan masih lancar untuk simpang Karangluat. Dan tentunya untuk Karangluat karena ada aktivitas pasar sehingga memang pengguna jalan harus lebih waspada ketika melewati simpang Karangluat di depan pasar. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintasnya, dan tidak lupa selalu kami menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pengguna jalan bisa mengakses live CCTV melalui website di banyumas.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan. Iya,
4: baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas untuk edisi pagi hari ini.
3: Sekian info lalu lintas.
6: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
7: Ayo jalan rame-rame wisata.
8: Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Ya, baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang